n'inshuti ni Yesu niwe undinda amakuba niwe undindiza inkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba niwe uncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka kumuma intare zihuba.